0: Halo?
1: Ya, halo.
0: Ya, yuk lho. Ah,
1: mesti
2: nah.
0: Kayak orang lain, aku video.
1: Oke, ayah.
0: Oke, ayah. Setuan.
1: Yo.